0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi?

datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2 GB kuota video.

0: Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tara! Bebas iklan, langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face. This.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gosirawan Pasaribu menegaskan kader PKK harus adaptif, terus meningkatkan kapasitas, tertib administrasi berbasis data, serta berorientasi pada hasil dan dampak bagi kesejahteraan keluarga. Hal itu disampaikan saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas kader PKK Tapanuli Selatan 2026 di Aula Sarasi Kantor Bupati Sipirov pada Selasa 15 September 2026. Pelatihan berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 September dan diikuti 85 peserta dari TPPKK Kabupaten, Kecamatan, serta Desa. Bupati menekankan pentingnya penerapan hasil pelatihan dalam program nyata di masyarakat. Beliau juga meminta kader memperbaiki administrasi, pendataan, dan pelaporan agar setiap kegiatan dapat tercatat serta dievaluasi dengan baik. Ketua TPPKK Tapanuli Selatan Nyonya Murni Gusirawan Pasaribu menambahkan data dan administrasi bukan sekadar kelengkapan organisasi, melainkan dasar untuk mengukur keberhasilan program. Beliau meminta kader bekerja tepat waktu dan meneruskan pengetahuan pelatihan kepada kader lainnya. Pelatihan tersebut membahas tata kelola kelembagaan, administrasi dan data PKK, strategi program, serta penggunaan aplikasi pelaporan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat gerakan PKK agar semakin profesional dan berorientasi pada hasil serta dampak nyata bagi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 FM.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang kadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
1: Mamesa sado jisi kele dah.
0: Toko aha makele guarna.
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Dan Jujin 씨가...
4: Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu siap menjalani aktivitas hari ini. Dan rekan Rau, kita dalam program Request Pagi bersama RFM ya. Karena rekan Rau, mungkin kita langsung saja ini Request Pagi bersama RFM di pilihan lagu Pop Indo dan Pop Main tentunya ya. Buat rekan tahu yang mau bergabung sekarang juga langsung saja hubungi Tata ke nomor 082299996105. Bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan tentunya SMS di pagi hari ini. Ya, kita lihat dulu ini siapa ya yang perdana yang akan menghubungi Tata di pagi hari ini karena tadi sedikit terlambat. Ya, ini sudah bergabung ya dari Amangboro ini. Kita sapa-sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
1: Halo Rekas Pagi bersama RFM. Baru kudu ada tamu bak sorote.
0: Waduh, Bang Boru. Iya, Bang Boru. Oke, Bang Boru, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Kabarnya bahagia selalu.
0: Alhamdulillah bahagia. Oke, Bang Boru ini. Iya, Bang Boru?
1: Iya, Bang Boru. Ulang tahun ulang tahun hari ini.
0: Wow, buat Bowu. Selamat ulang tahun. Ya, Mang Boru.
1: Makanya Mang Boru minta doa lagu ini.
0: Waduh, boleh Mang Boru. Ini mau minta lagu apa ini?
1: Cinta buat istriku.
0: Cinta buat istriku. Bentar Mang Boru, tata lihat dulu ya. Cinta buat istriku. Oke, tata lihat dulu ini lagu Cinta buat istriku dari Nada Hati Melayu ini Mang Boru penyanyinya.
1: Boleh.
0: Oke, satu lagi apa ini Mang Boru terkhusus buat Mang Boru ini? Boleh diulang Mang Boru satu lagi ini?
1: Ini dari Dedi Dores, jangan pisahkan kami.
0: Jangan pisahkan kami. Jangan pilih ini yang kedua. Kirim salamnya langsung saja ini Mang Boru. Iya Mang Boru.
1: Salam-salamnya buat enam burung tersayang dulu ya.
0: Oke, Mang Boru siap. Ditunggu lagu. Iya, Mang Boru. Oke, Mang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Amang Boru dan buat Bowu ya. Selamat berulang tahun untuk hari ini ya. Oke, next lagi ini dari via telepon sudah menghubungi Tata ya. Kita sapa dulu ini tanpa nama ya. Dengan ujung nomor 6124 kita sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
2: Pagi request.
0: Pagi Bang Tata. Waalaikumsalam Bang. Mau Rekas lagu apa ini?
2: Lagu apalah, Pop Indonesia.
0: Yang judulnya apa itu, Bang?
2: Dari Jamal Mirdad.

0: Tata
1: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad ini. Tata lihat dulu ya, Bang. Ini kirim salamnya aja dulu, Bang ini.
1: Salamnya buat kamu yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Tata lihat dulu dari Jamal Mirdad ya. Aduh. Oke, Bang, ada Bang lagunya ini.
1: Makasih.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Syahrul nanti. Tata putarkan lagunya yang judulnya Cinta Anak Kampung dari Jamal Mirdad. Oke, next lagi. Tata lihat lagi ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Ini dari Bang Heru via telepon. Kita sapa dulu ini. Halo, rekas pagi bersama Rev. Halo Bang.
2: Iya, pagi menjelang siang Tata.
0: Pagi juga Bang. Gimana kabarnya Bangku?
2: Kabarnya aku baik-baik saja.
0: Oke. Oke Bang, ini mau request lagu apa ini pagi hari?
2: Mau request lagunya. Ini genrenya apa? Semua genre?
0: Ini bukan Bang. Kita pagi hari pop Indo sama manca. Aduh, lupa ya.
2: Kirain ini semua genre.
0: Wow, itu kita di weekend, Bang.
2: Oh iya. Oh iyanya?
0: Iya. Aduh.
2: Request lagunya, ya udah lagu pop lah.
0: Yang judulnya apa, Bang?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Yang enak apa ya kira-kira ya?
0: Apa, Bang?
2: Lagunya The Baginda saja.
0: The Bagindas judulnya apa itu?
2: Tata apa itu ya yang jantungku berdebar nananananana. Yang itu apa sih judulnya?
0: Bentar Bang, Tata lihat dulu ini.
2: Jantungku berdebar saat ku melihatmu. Apa judulnya itu, lupa?
0: Aku melihatmu di bagian suka sama kamu ini.
2: Ah iya, suka sama. Iya, suka-suka. Suka-suka lah ya.
0: Iya. Oke, Bang. Oke, ini kirim salamnya.
2: Ya, semua lah. Iya. Pokoknya buat Tata juga yang semangat.
0: Iya, Bang. Tentu.
2: Semoga dietnya berhasil.
0: Amin.
2: Gitu. Oke, okay, Bang. Semoga sukses ya dietnya.
0: Amin. Oke, okay, Bang. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Heru nanti. Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung dari tadi dari via telepon tanpa nama, kita sapa dulu ini. Halo, rekas pagi bersama RFM.
3: Rekas pagi bersama si Tata.
0: Assalamualaikum Bang, selamat pagi juga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke Bang, gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah masih menunggu hujan.
0: Menunggu hujan, aduh.
3: Tanya Tata doanya dong.
0: Aduh, kayaknya enggak apa doa Tata.
3: Enggak ikhlas ini dong.
0: Iya. Oke Bang, Markas lagu apa ini?
3: Markas lagu hujan aja dari slang.
0: Hujan dari slang ya Bang? Enggak dari utopia lagi ya?
3: Enggak. Dari... Cocokan yang dari

0: malam ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya, dari Bang David. Kita sapa-sapa dulu ini. Halo Rikos, pagi bersama Revem.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi juga Bang. Mau Rikos lagu apa ini Bang David?
1: Ya.
0: Waduh, masih dicari nih lagunya.
1: Ada band, ada.
0: Ada band?
1: Iya.
0: Oke Bang, ini judulnya apa ini? Boleh disebut?
1: Surga Cinta.
0: Surga Cinta? Surga Cinta dari Ada Band. Oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya langsung saja. Mau buat siapa Bang?
1: Kirim salam buat keluarga besar Abang David.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Semua penyiar dan pendengar setia RFM. Terima kasih Tata.
0: Oke Bang David, siap. Ditunggu lagunya.
1: Oke,
0: ditunggu lagunya buat Bang David. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, ini Tata lihat dari tadi sudah bergabung ya, dari via telepon Bang Noah ini. Boleh calling-calling Tatanya kembali ini Bang. Sebelum kita lihat dari via telepon ya, mungkin oke, ini Bang Noah sudah kembali bergabung lagi dari via telepon ya. Kita sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
2: Halo Rekas Pagi bersama dengan siapa Rio?
0: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah. Gimana kabarnya Bang? Baru ini mendengar suara Bang Noah ini.
2: Alhamdulillah.
0: Waduh, kemana aja Bang?
2: Opname
0: apa tuh?
2: Ini geger otak.
0: Waduh, lupa dong sama Tata.
2: Masih ingat karena kau ada di mana-mana.
0: Oke Bang Markas, lagu apa ini? Langsung saja.
2: Lagu Titik Puspa.
0: Yang judulnya apa itu Bang?
2: Kupu-kupu Malam.
0: Kupu-kupu Malam dari Titik Puspa. Oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
2: Salamlah buat Mama Boru Lubis, buat adik kita yang ada di mana-mana yang jarang mandi.
0: Waduh, ini harum loh Bang.
2: buat Marina dan buat siapa yang diawas. Ya itulah.
0: Yang
2: makasih.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya buat Bang Noah. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Ditunggu saja ini. Oke, next lagi. Tata lihat lagi ini ya. Kita beralih dulu deh. Ini dari via telepon ke via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung ya. Dari via chat WhatsApp ini pertama ini dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Terlanjur dari Rudia Trubi. Dan di salam buat Ida Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Patna 2, Bang Sahrul Rekar, dan semua pendengar FM. Terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung dari Bang Syahdan Lubis alias Bayo Lubis di Bin Sepen ini. Ingin rekas lagu yang judulnya Di Batas Kota Ini, dan salamnya buat Bapak Bayu Juntak, Bang Sahrul Regar, Bang Toib di Pijar Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit, Natama Bin Tujuh, dan semua pendengar FM. Terspesial buat lagi yang bertugas aja. Oke, siap Bang Syahdan, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Wijaya, mau minta lagu judulnya Holiday dari Boney M, dan salamnya kangen Mbak Raup FM, Mbak penyiar ini. Oke, siap Bang Wijaya, ini di sini Tata loh, masa kangen-kangen ini. Oke, siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Ditunggu saja ini. Ya, perkandau mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp. Nanti di sesi kedua Tata akan kembali lagi untuk membacakan requestan dari Anda semua. Jadi kita kembali ke lagu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot.

0: menggunakan pakaian adat nape sude lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
0: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot weana, hubungi ma 0812 6535 2008 eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Masih dalam program Request Pagi bersama FM, masih dipilihan lagu pop Indo dan pop manca ya. Yang belum sempat tetap bacakan tadi dari via chat WhatsApp, ini sekarang saatnya tetap bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Ini sudah kembali bergabung dari Mama Faiz di Kampung Tobu. Mama minta lagu request yang judulnya Cinta Tasik Malaya, dan salam-salamnya buat petugas yang sedang bertugas dan pendengar FM aja. Oke, siap Mama, ditunggu lagunya ya. Nanti tetap putarkan lagunya ini. Next lagi, ini sudah bergabung kembali dari via chat WhatsApp, ini dari Bang Samson. Mau request lagu Seluruh Cinta dari Siti Nurhalija Fit Cakrakan, dan salamnya buat Jamilah Rangkuti alumni kampus. Salam buat kakak aja. Makasih kan ya. Next lagi, ini sudah bergabung kembali lagi, ini dari Mama Ilham. Mau minta lagu Siti Sandora yang judulnya Mustika. Disalam buat suami Mama yang lagi kerja, Mak Malik di Perumnas, Pak Wajuntak, buat Tata dan semua yang lagi dengar aja. Makasih, ditunggu lagunya. Oke Mama, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, ini dari via chat WhatsApp, sudah bergabung kembali tanpa nama, ingin diputarkan lagu yang judulnya Amin Paling Serius, dan dikirim salam buat kamu aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap Kak, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan rekan Rawi, itu saja yang bergabung di sesi kedua ini ya. Mungkin karena waktu juga akan mendekati informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, jadi kita kembali ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tidak terasa ya rekan rau, kebersamaan kita di request pagi bersama FM sudah sampai di penghujung acara ya. Dari pagi hingga menjelang siang ini tetap sudah menemani ruang dengar Anda dengan berbagai lagu pilihan dan request yang pastinya bikin suasana semakin seru. Terima kasih buat Anda yang sudah ikut request dan kirim salam ya. Yang belum sempat tetap putarkan, mohon maaf ya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan dan jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik yang akan menemani hari ruang dengar Anda ya. Dan tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nantikan program kita di siang hari nanti ya. Dan sampai jumpa di program berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis pembaruan perakiraan cuaca nasional yang berlaku untuk hari Rabu pada tanggal 16 September 2026. Pantauan dinamika atmosfer menunjukkan adanya sirkulasi siklonik yang terbentuk di Laut Filipina dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem ini meningkatkan potensi hujan di sekitar area sirkulasi, namun dipastikan tidak memberikan dampak siklonik.

0: Jawa, serta hampir sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan tinggi gelombang laut di kawasan perairan tersebut. Di sisi lain, peningkatan kesiapsiagaan secara khusus dihimbau bagi masyarakat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara seiring adanya potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Untuk rincian cuaca di kawasan barat Indonesia, BMKG memperingatkan potensi hujan petir di Tanjung Selor, sementara hujan ringan berpeluang terjadi di Medan, Padang, dan Pontianak. Kondisi cerah berawan hingga berawan tebal diperkirakan mendominasi Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Selain itu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Semarang, dan Samarinda. Serta fenomena asap atau kabut yang berpeluang menyelimuti kawasan Bandar Lampung dan Palangkaraya. Menyeberang ke kawasan timur Indonesia, hujan berskala sedang diperkirakan melanda Mamuju, sedangkan hujan ringan berpotensi mengguyur Palu, Ambon, Jayawijaya, dan Merauke. Sementara itu, wilayah Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Jayapura umumnya didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, kecuali Sorong, Manokwari, dan Nabire yang berpotensi mengalami udara kabur. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao FM, Your Lifestyle.

Rekan Raw, ini dia 5 cara menjaga tekanan darah tetap normal pada lansia. Bertambahnya usia adalah hal yang alami, namun seiring bertambahnya usia, tubuh juga mengalami berbagai perubahan, termasuk pada jantung dan pembuluh darah. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tekanan darah tetap terjaga? Berikut 5 cara.

0: sederhana yang bisa diterapkan oleh para lansia. Pertama, rutin berolahraga. Tidak perlu olahraga yang berat, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, senam ringan, atau bersepeda santai bisa menjadi pilihan. Lakukan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. Kedua, menjaga berat badan tetap sehat. Kelebihan berat badan dapat membuat jantung bekerja lebih keras dan mempengaruhi tekanan darah. Karena itu, pada lansia yang mengalami berat badan berlebih, menurunkan berat badan secara perlahan dan sehat dapat membantu mengontrol tekanan darah. Ketiga, menerapkan pola makan sehat. Kurangi makanan yang tinggi garam, makanan berlemak, serta makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula. Keempat, konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Bagi lansia yang sudah memiliki hipertensi dan mendapatkan obat dari dokter, jangan menghentikan atau mengubah dosis obat sendiri hanya karena tekanan darah sedang terasa normal. Minumlah obat sesuai petunjuk dokter dan lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Dan yang kelima adalah kelola stres dengan baik. Kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga kondisi pikiran. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi tekanan darah. Lansia bisa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, mendengarkan musik, melakukan hobi, beribadah, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi rekan rau, menjaga tekanan darah sebenarnya tidak harus dimulai dengan hal yang sulit. Aktivitas bergerak, menjaga berat badan, makan lebih sehat, disiplin obat, dan mengelola stres bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya. Dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Sian dia doh kele, songon belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan...
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo! Segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Rekan Rao, tahu nggak sih, stroke bisa terjadi secara tiba-tiba, bahkan pada orang yang sebelumnya terlihat sehat dan sedang beraktivitas seperti biasa. Nah, supaya kita lebih waspada, ada 6 tanda stroke yang perlu kita kenali. Yang pertama, senyum tidak simetris. Coba perhatikan ketika seseorang tersenyum. Apakah kedua sisi wajahnya terlihat seimbang, atau salah satu sisi wajahnya terlihat lebih turun atau tidak sejajar? Kalau perubahan ini terjadi secara tiba-tiba, kita perlu waspada. Yang kedua, salah satu sisi tubuh tiba-tiba melemah. Misalnya, minta orang tersebut mengangkat kedua tangannya. Kalau salah satu sulit diangkat, terasa lemah, dan tidak bisa tertahan seperti tangan yang satu, ini bisa menjadi tanda stroke. Yang ketiga, bicara tiba-tiba menjadi pelok atau tidak jelas. Orang yang biasanya bicara dengan normal, tiba-tiba kesulitan mengucapkan kata-kata. Bicaranya tidak jelas atau sulit menyampaikan apa yang ingin dikatakan. Nah, perubahan yang muncul mendadak seperti ini perlu diperhatikan. Yang keempat, muncul kebas atau kesemutan pada salah satu sisi tubuh. Misalnya, tiba-tiba terasa kebas pada tangan, kaki, atau bagian wajah sebelah kanan maupun kiri. Apalagi kalau muncul bersamaan dengan wajah yang tidak simetris ataupun anggota tubuh yang melemah. Yang kelima, pandangan mata tiba-tiba kabur. Gangguan penglihatan juga bisa menjadi salah satu tanda stroke. Misalnya tiba-tiba sulit melihat dengan jelas pada salah satu mata, atau pandangan menjadi kabur tanpa sebab yang jelas. Dan yang keenam, sakit kepala hebat dan terasa tidak biasa. Bukan sekedar sakit kepala biasa, tetapi sakit kepala yang terasa sangat berat dan berbeda dari yang biasanya dialami. Terlebih kalau muncul secara tiba-tiba dan disertai gejala lainnya. Jadi rekan Rao, itu dia 6 tanda stroke yang perlu dikenali. Jangan anggap sepele dan jangan menunda pertolongan. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
0: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

105 FM. Rekan Rau, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: beda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
1: Ima daeda, betul deh. On ma giot marabus si perlengkapan ni baruta, nugget berbagason eda.
0: Ulang lu pada e.
1: Asa jo ma eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
0: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si eda, perlengkapan ni boruntah nagit berbagason.

0: 난 주호진 씨가
1: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Scuderi, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio Station in Padang Sidempuan. 105 Rawa.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin siang Anda agar lebih semangat dan lebih seru tentunya ya di program Keta Betu Sedimpuan, Keta Betu Raw FM. Jadi buat rekan Ra yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 99 99 6105.

0: Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, perdana kita di siang hari ini kita sapa dulu. Halo, kita butuh Sidin Puan.
1: Halo, kita butuh Sidin Puan.
0: Kita bu Amang Boru, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sekarang kurang stabil.
0: Kurang stabil, waduh. Semoga sehat-sehat selalu ya, Amang Boru.
1: Amin.
0: Iya, mau request lagu apa, Amang Boru?
1: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Hodo Hasianku.
0: Hodo Hasianku dari Dapot Simar Mata, Amang Boru?
1: Iya, betul.
0: Oke, di salam buat siapa ini lagunya, Amang Boru?
1: Namanya buat Bang Sadar, Penjahit Natama, Bang Sarul, Mama Ika, Bang Yajapra, Mama Tira, Mama Hikmah, Mama Boru Lubis, siapa lagi? Mama Ilham, Mama Boru Rahab, dan semua-semua yang dengar aja Lela.
0: Oke, Mang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mang Boru. Nanti Laila putarkan ya. Oke, tadi yang calling-calling boleh ditelepon balik. Oke. Halo, kita butuh Sidin Puan.
2: Ketabu,
0: Bang. Gimana kabarnya?
2: Biasa.
0: Baik-baik aja ya, Bang? Iya. Mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu Batak lah.
0: Boleh, yang judulnya apa?
2: Si Doli Parkuku Hitam.
0: Dari Naga Betrio ya, Bang? Oke, okay. Di salam buat siapa ini lagunya?
2: Salamlah buat kawanku yang ngomong ini aja.
0: Oke, okay, Bang.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
3: Halo, kita butuh Rafael.
0: Kita butuh Bang, gimana kabarnya?
3: Baik.
0: Mau request lagu apa, Bang?
3: Ada dari rombongan BBM.
0: Apa tadi, Bang? Rombongan?
3: BBM.
0: Oke, ada ini, Bang.
3: Judulnya apa aja ada yang ada sih?
0: Yang ada TTM Tulang Tapi Mesra, Toki-toki Naik, Porang, Napeting Oke, Jurusan Holong, Jora, Formalin, Dalani Dalanmu, Boru Batak, Angan-angan, Andung Nipe Jabat, Tulani Tua. Oke, Angan-angan. Di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
3: Bisa dua lagu?
0: Boleh, Bang, tapi nanti di sesi kedua.
3: Oh, sesi kedua ya?
0: Iya.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bang.
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rafael. Terima kasih, Laila.
0: Oke, okay, Bang. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan. Waalaikumsalam.
4: Kita bu,
0: dengan siapa di mana ini?
4: Ma Agus di Bakaran.
0: Agus, gimana kabarnya, Mama?
4: Kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
4: Makan siang.
0: Iya. Mau request lagu apa, Kak?
4: Lagu Batak, Kak.
0: Boleh, yang
4: judul Molo Adong Mandok Pono Pariman Lontong.
0: Molo, bentar ya, Kak.
4: Molo Adong Unang Porseago Molo Adong Mandok Pono Pariman Lontong.
0: Molo Adong Oke, di salam buat siapa ini lagunya, Kak? Ini ada lagunya.
4: Nggak ada, Kak, buat yang lagi dengar aja lah, Kak.
0: Oke.
4: Makasih ya, Kak.
0: Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Oke, terlebih dahulu kita sapa dulu yang dari via telepon ya.

0: Oke, tabu tusir impuan.
1: Ketabo,
0: Bang Heru, gimana kabarnya?
1: Kemarin laguku dua kali gak kau putar ya, Laila.
0: Aduh, yang mana
1: kenapa
0: tuh, Bang?
1: Kenapa kayak gitu, Bang?
0: Yang mana tuh, Bang? Waduh.
1: Iya, lagu dangdut sama lagu pop kemarin gak kau putarin. Gimana sih?
0: Waduh, mungkin ter...
1: Kau dendam pribadi sama aku ya?
0: Aduh, ini deh, kita putarin deh sekarang. Mau request lagu
1: ya,
0: apa?
1: Janganlah kayak gitu.
0: Mungkin ada kesalahan,
1: udah,
0: Bang,
1: udah pakai
0: kemarin.
1: Pulsa ini teleponnya loh. Ini mau request yang nggak diputar lagi ya, Laila.
0: Mungkin nggak sempat, Bang, atau gimana
1: kau
0: kemarin. Mungkin nggak sempat, Bang, kemarin.
1: Aduh, cahaya nih bulan ada nggak?
0: Cahaya nih bulan.
1: Putarin lagu jangan salah lagi, Laila. Dua kali loh.
0: Dari Nila Sari, Bang.
1: Satu lagi dari siapa itu?
0: Yang ada, Bang, di sini dari Nila Sari aja. Cahaya nih bulan.
1: Cahaya yang dari siapa? Yang satu lagi enggak ada lagi ya selain Nila Sari?
0: Bentar, Bang, kita cek.
1: Ada itu, coba Lela. Cahaya nih bulan, coba.
0: Cahaya.
1: Ada kan?
0: Bentar, Bang, nih.
1: Yang dari keyboard-keyboard itu loh, yang penyanyi-penyanyi keyboard. Lupa namanya siapa.
0: Dari Yenti Morta.
1: Yenti, cuma itu yang dua?
0: Iya, Bang.
1: Iya, sama Inga Sari gitu?
0: Iya.
1: Ayo udah, Yenti itu aja lah, coba dengar.
0: Okay.
1: Kalau Inga Sari udah bosan itu aja, di HP banyak.
0: Mm-mm.
1: Yaudah, salam buat Laila ya, jangan lupa.
0: Oke, Bang.
1: Putarin lagunya.
0: Iya.
1: Ya udahlah buat Laila, bukannya... Oh, jangan punya dendam pribadi lah.
0: Waduh,
1: nanti
0: enggak dong.
1: Nanti udah tamu kau Laila di Raw FM.
0: Oke, Bang.
1: Oke, Laila. Pokoknya semangat ya.
0: Iya. Oke,
1: jangan lupa makan. Pokoknya sehat. Buat semua lah yang dengar. Pokoknya intinya nikmati hidupmu dengan kebahagiaan.
0: Mm-mm.
1: Jangan lupa lagunya, Don't Miss It.
0: Oke, Bang.
1: Oke, thank you, Laila. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya ya nanti. Laila putarkan, pasti diputarkan ya, Bang. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita putus sedimpuan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kita putus sedimpuan.
0: Mama. Iya, mau request lagu apa, Mama?
2: Lagu Mantap Sel Dilasar. Lakta Marbagas.
0: Lakta Marbagas. Dari Ovi ya, Mang?
2: Dari Nila Sari.
0: Oke. Nila Sari, aduh. Oke, Mama, di salam buat siapa ini lagunya?
2: Salamnya spesial buat Laila.
0: Mm-hmm.
2: Buat Eda Opung Iqbal. Mm-hmm. Opung Sahda. Mm-hmm. Opung Baya Juntal. Mama Dira.
0: Mm-hmm.
2: Mama Ika. Mama Rizky Dekun.
0: Mm-hmm.
2: Buat Marina, buat Neil, Aika.
0: Mm-hmm.
2: Buat Maya Japra. Buat Sakru.
0: Mm-hmm.
2: Dan semua yang lagi bangsa.
0: Oke, Mama.
2: Oke, makasih Laila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang kadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya. Kok HP-nya mati total ini?
4: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Sinipua. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program request, di program Ketabo. Jadi buat rekan yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 082-99-99-6105. Oke, ini langsung saja kita bacakan requestan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ketabo-ketabo, siang kak, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik aja ya. Aku Iin dari Tanobato, kak, request lagu Tapsel dari Rahmat M. Pulungan, judulnya Guruku. Lagu ini disalam buat semua pendengar Rau di mana saja berada. Buat kakaknya, selamat mengudara, sukses selalu, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa yang dari via telepon. Halo, kita butuh sedimpuan.
2: Kita butuh Raw FM.
1: Kita butuh dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Habib.
1: Gimana kabarnya Mama?
2: Alhamdulillah sehat. Laila sehat.
1: Alhamdulillah baik-baik juga Mama. Mau dengerin lagu apa Ma?
2: Dengerin lagu Lady lah.
1: Lady. Dari siapa itu Mas?
2: Enggak tahu, Batak itu.
1: Lady, bentar ya Mas kita cek.

0: Ada.
1: Ada mah ada. Lady dari Naga Betrio ya mah.
0: Iya.
1: Oke,
0: iya.
1: Di salam buat siapa ini mah lagunya?
0: Yang lagi dengar aja lah. Makasih ya Laila.
1: Oke, mama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
2: Halo, kita butuh Sidin Puan. Dengan siapa dirimu?
1: Dengan Laila, Bang.
2: Ah, belum bulan 7. Kira belum ganti Elizabeth.
1: Aduh, nanti deh kita ganti. Kita potong kerbau dulu atau sapi.
2: Tung nyamuk.
1: Iya. Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar setengah buruk.
1: Aduh. Jadi ini mau dengar lagu apa nih biar kabarnya jadi lebih baik?
2: Seribu tahun.
1: Oke, di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
2: Salam lo buat yang baru turun, buat Mama baru lubis, buat adik Leila yang jarang mandi.
1: Aduh.
2: Dan buat Leila, makasih.
1: Oke, Bang, ditunggu lagunya nanti Leila putarkan ya. Oke, yang tadi yang calling-calling boleh di calling balik ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp lagi. Oke, terlebih dahulu kita sapa lagi yang dari via telepon ya. Halo, kita butuh Sidin Puan.
3: Ketabo,
1: gimana kabarnya Mama? Kak ya. Waduh, ini Kak Marina ya. Waduh, semua mau dengerin lagu apa, Kak?
3: Mau denger lagu dari Arpindo.
1: Arpindo, yang judulnya apa, Kak?
3: Unang Jason.
1: Unang Jason dari siapa tadi, Kak?
3: Arpindo.
1: Dari Arpindo ya, oke. Di salam buat siapa ini lagunya, Kak?
3: Salam buat Mama yang selalu kabar buruk, selalu. Abang Boruski juga, Mbak Ejenta. Mama Ika di rumahnya, anak suaranya. Cuma Mama ada Mama Rizky. Dan juga ada Syahrul, dan juga untuk Laila yang lagi bertugas.
1: Oke,
3: terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, Kak, nanti Laila putarkan. Oke, ini lanjut kita bacakan dari via chat WhatsApp. Kita butuh Sidin Puan, mau request lagu Tapsel, Malojokon Boru dari Top Simamora. Salam-salamnya buat Bapak Ibu Juntak di Batu Nadua, Bang Sahrul, Bang Syahdan, Panjait Natama, Panjait Ongara, dan buat Gio Aksara, Arsaka, buat Mama Rizky Ektuhul, dan semua pendengar FM dan buat yang bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan lagi. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung. Kita butuh Sidin Puan. Kita request lagu Bulung Simangarata. Disalam buat Ida Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Betuna 2, Saru Reger dan semua pendengar FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven. Waalaikumsalam Bang. Ketabo tuh Sidin Puan. Ketabo. Request lagu Ito Namanja di salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Cepis di Panyanggar, Saru Reger, Taib di Pijar Calling, Ayah Japran di Sulawesi Baru, Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidin Puan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan. Siang juga. Dengan siapa di mana ini?
4: Mama Ali di Perumnas.
1: Oke, gimana kabarnya Mama?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa, Ma?
4: Mau request lagu yang viral itu tinggal madaho pacupari diam. Tapi yang viral itu ya.
1: Oh, yang dari ayah mah.
4: Iya.
1: Oke. Pacur paridianya mah kok judulnya itu.
4: Iya.
1: Oke, di salam buat siapa ini lagunya mah?
4: Buat pendengar setia Rawa FM sama Tata yang
1: Laila, mak Laila.
4: Oh, buat Laila yang lagi tugas.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya mah nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Request surat Narara by Jack dan Novita. Teruntuk Ade Tata Naburju. Aduh, ini lagi Laila ya, Bang, yang bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Kak, mau request lagu Tapsel, judulnya Abid Panyikotan. Salam buat Kakak aja. Semangat, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita butuh Sidimpuan dari Silandit. Mau request lagu Kenangan Naso Tarlufahon dari Syarifah Nasution. Dikirim salam buat Bang Batu di Bakar. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi." ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
4: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makelek gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah ikut bergabung dan sudah mengirimkan request lagu dan tentunya sudah setia menemani Laila di program Kita Butuh Serimpuan, Kita Butuh Raw FM. Laila juga minta maaf buat rekan-rekan yang requestan lagunya belum sempat diputar dan sebagian requestan lagu belum bisa diputarkan karena keterbatasan durasi pada program kita di siang ini. Semoga

Semoga di kesempatan berikutnya lagu-lagu yang belum sempat diputarkan bisa kembali kita hadirkan untuk menemani rekan-rekan semua. Dan sekarang Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya hanya di 100,5 FM. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tetap jaga kesehatan dan tentunya jangan kemana-mana karena Rau masih akan terus menemani rekan-rekan semuanya. Saya Laila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho menyebutkan bahwa wilayah Sumatera Utara masih terpapar kabut asap. Sebaran asap terpantau bergerak ke arah barat laut mengikuti pola angin yang secara umum bertiup dari tenggara menuju barat laut hingga utara. Sementara itu, sejumlah titik panas pada tanggal 15 September 2026 terpantau terutama di wilayah Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Toba dan Tapanuli Selatan dengan tingkat kepercayaan menengah. Beliau mengatakan jarak pandang tersebut terpantau bersamaan dengan kondisi kabut dan asap dan berdasarkan pemantauan kondisi udara konsentrasi PM2.5, partikel sangat kecil di udara, di Sumatera Utara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Beliau turut mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri setempat untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan melalui media sosial. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunmedan.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super.

0: Berhemat, kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi MyTelkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Somos kanang ke rumah. Kita saling mendoakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salah kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda yang masih bareng lihat tentunya di sore hari ini ya, tepat di formasi pukul 17 di menit ke-19 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat seperti biasa ya, di hari Rabu ini ya. Seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan melaksanakan talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah sudah bersama kita di sini narasumber kita, yaitu Ustadz Aman Pulungan ya Ustadz. Aduh, sudah sampai berlibat ini ya Ustadz ya.
1: Iya, lupa ya.
0: Iya. Gimana kabarnya Ustadz sore hari
1: ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Di sore hari ini kita mau bahas tema apa nih Ustadz ya?
1: Kita bahas tentang dunia ini dibangun dengan 4 pilar.
0: Oke, Masya Allah sekali ya yang akan kita bahas di sore hari ini ya. Dan mungkin juga nanti buat rekan-rekan yang ingin bertanya ya seputar tema kita di sore hari ini, bisa langsung menghubungi kita ke nomor 0822 999961 105, atau dari live Facebook kita ya di Rau Padang Sidimpuan. Yap. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan. Ustaz silahkan.
1: Oke, terima kasih dengan Mbak Lia.
0: Betul Ustaz.
1: Iya, Mbak Lia. Oke. Mbak Lia, gimana kabarnya?
0: Oh iya, alhamdulillah Ustaz, sehat ya. Sampai lupa kabarnya Ustaz ya.
1: Oke Ustaz. Terima kasih kepada Mbak Lia. Betul. Yang sudah mengantarkan talk show Kemenak Kota Padang Sidimpuan pada hari ini Rabu 16 September 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar M di mana saja pun berada, serta Mbak Lia sebagai pembawa acara ataupun pengantar talkshow Kemenak pada kesempatan ini yang kami hormati juga, dan umumnya pendengar Raw FM yang selalu setia di mana saja pun berada. Pertama, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, baik dia nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat keikhlasan, begitu juga dengan nikmat hidayah, iman dan Islam. Sehingga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita tunaikan dengan mudah dan merasa ikhlas tanpa ada paksaan. Karena kewajiban kita ataupun tugas yang diberikan Allah kepada kita untuk senantiasa mengabdi kepada-Nya, senantiasa berserah diri kepada-Nya dan menyembah-Nya. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada-Nya kita menyembah, lalu kita minta tolong. Bukan minta tolong kepada hal-hal yang lain-lain ya. Ada yang pergi martapa minta tolong ya. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang sosok yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi idola dalam kehidupan kita. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia juga yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi semua alam. Semua orang yang ada ataupun makhluk yang hidup di dunia ini menjadi rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baru saja kita peringati, mungkin di tempat-tempat kita, di lingkungan kita, di lorong-lorong kita, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah ataupun instansi lainnya, baru saja lewat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang karena sudah berada di bulan Rabiul Akhir, kita jadikan Rasulullah itu panutan ataupun contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang harus kita tiru, yang harus kita teladani, yang harus kita contoh dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bernegara, terutama juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi panutan kita siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar FM di mana saja pun berada. Baiklah, pada kesempatan ini yang menjadi topik kajian kita di sore hari ini sudah disampaikan tadi. Dunia ini dibangun dengan 4 pilar. Sudah disampaikan oleh Mbak Lia tadi kepada kita semua pendengar FM di mana saja pun berada. Qiwamud dunia bi arba'ati asya. Awaluha bi ilmil ulama, athani bi adalil umara, athalis sakhwatul agniya, warrabi'u bi da'watil fuqara. Ini 4 pilar terbangunnya dunia ini. Artinya supaya dunia ini aman, tertib, makmur, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Supaya suatu negara, suatu tempat tinggal menjadi tempat tinggal yang nyaman, menjadi masyarakat yang madani. Yang kita inginkan kan seperti itu, pendengar FM di mana saja pun berada. Dimanapun tempat tinggal kita, dimanapun kita tinggal, di kota manapun, di kelurahan manapun, di lingkungan manapun, di negara manapun, enggak ada orang yang tidak ingin, tidak nyaman dalam hidupnya. Dia ingin hidup tenang, bisa bercanda dengan keluarga, dengan lingkungan, tanpa ada yang saling perang memerangi. Nah, itulah. Jadi ataupun tidak ada saling curi-mencuri dan lain sebagainya. Ternyata harus ada 4 syarat yang menjadi pilar terbangunnya dunia ini biar nyaman dan enak dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah. Banyak enggak Mbak lihat masalah-masalah di masyarakat?
1: Banyak sekali
0: ya. Fenomena yang ada kekerasan-kekerasan ataupun hal-hal yang lain lah ya. Jadi yang pertama katanya bi ilmil ulama. Kalau kita tempat tinggal kita ataupun negara kita ingin nyaman, ingin tenang, maka yang pertama katanya adanya ilmu ulama. Artinya kita menghormati para ulama kita. Mereka yang menjadi syarat pertama. Kalau tidak ada ulama, maka bagaimana kita menjadi orang pintar?
1: Betul ya.
0: Iya kan?
1: Iya betul. Nah,
0: ulama itu orang yang punya ilmu, orang yang banyak ilmu. Nah, yang mengajari kita tentang kebaikan, yang mengajari kita tentang ibadah, yang mengajari kita tentang bagaimana bernegara. Nah, jadi kalau enggak ada para ulama-ulama kita, orang-orang yang banyak ilmu, maka bagaimana kehidupan kita? Kita akan menjadi manusia bodoh. Kita akan menjadi manusia yang tertinggal. Pemikiran-pemikiran kita jadi tidak terarah. Tapi karena ada ilmu fala para ulama. Makanya ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak ada suatu pekerjaan yang tidak punya ilmu, yang tanpa ilmu. Harus punya ilmu. Kalau mau sholat, tahu ilmu tentang sholat. Mau puasa, tahu ilmu tentang puasa. Mau bermasyarakat, ada ilmu tentang bersosial. Ada bertetangga. Rasulullah pun sudah dijelaskannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarah, muliakan tetangga. Muliakan tetangga. Itu dari mana kita dapat? Ya dari ulama-ulama kita. dari para asatis-asatis kita, muallim-muallimah kita yang mengajari kita dengan ilmu-ilmu mereka. Maka syarat pertama terciptanya kenyamanan itu, terciptanya masyarakat yang madani itu adalah ilmunya para ulama-ulama kita. Nah, ini ya.
1: Oke, di segmen pertama Ustaz ya.
0: Oh iya, iya. Okay. Nah, nanti kita lanjut ya pendengar OPM di mana saja pun berada. Okay. Kami kembalikan sejenak kepada Mbak Lia.
1: Oke, ini kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG ket marbagas ma buruta. Betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta nugget berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat
3: 2, nomor tolusa dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Kembali lagi di 105 RFM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Masih bareng tentunya ya dan juga Ustadz kita di sore hari ini dengan tema kita di sore hari ini yaitu dunia dibangun dengan 4 pilar. Yap. Mungkin kepada Ustadz bisa langsung dilanjutkan kembali Ustadz.
1: Oke, terima kasih kepada Mbak Lia dan pendengar FM di mana saja pun berada. Itu yang pertama tadi adalah ilmunya para ulama. Rasulullah pernah berkata dalam sebuah sabdanya yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan daripada hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya para ulama. Ketika tersisa lagi seorang ulama pun, maka manusia bertanya kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya,

maka mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat menyesatkan. Nah, ternyata ulama dengan meninggalnya para ulama-ulama kita itu suatu pertanda ilmu itu dicabut Allah secara perlahan-lahan. Nah, jadi artinya apa? Mumpung masih ada, mari kita muliakan mereka, mari kita gali ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Karena suatu saat nanti, seperti yang disampaikan Nabi dalam hadisnya, akan dicabut oleh Allah ilmu-ilmu itu dengan wafatnya para ulama-ulama, sehingga tinggal sedikit para ulama-ulama kita, dan susah untuk mencari dan susah untuk bertanya tentang kehidupan ataupun ilmu-ilmu yang lain. Sehingga ada yang berfatwa yang tidak tahu, dia berfatwa lalu dia sesat menyesatkan. Kak pendengar FM di mana saja pun berada, begitulah pentingnya ulama itu dalam kehidupan kita. Begitu juga ilmu itu sangat penting. Maka man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Jadi kepada pendengar FM di mana saja pun berada, apalagi anak-anak muda, generasi-generasi kita, sebagai orang tua, mari kita motivasi anak-anak kita, mari kita motivasi anak-anak muda kita ataupun generasi-generasi kita, supaya mereka haus dengan namanya ilmu, supaya mereka mencari benar-benar ilmu. Karena kehidupan ini akan semakin canggih, yang dibutuhkan nanti ilmu, teknologi. Jadi kalau misalnya hidup di 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau kita tidak ada bekal ilmu, anak cucu kita tidak ada bisa mengikuti kehidupan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bi'adalil umara, dengan keadilan pemimpin. Setiap orang pasti menginginkan pemimpin yang adil, baik pemimpin struktural maupun non-struktural. Artinya pemimpin struktural itu apa? Mulai dari atas. Kita menginginkan kalau pemimpin kita itu adil. Ada pemimpin yang struktural, ada non-struktural. Pemimpin yang struktural itu terstruktur dia. Mulai dari atas kepala negara, di bawahnya ada gubernur, di bawahnya bupati, kecamat, lurah, dan sampai kepada RT. Jadi kita ingin menginginkan kalau suatu negara itu ingin nyaman dan aman. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah di zaman para sahabat, Umar bin Khattab adalah seorang yang adil kalau kita lihat rekam jejaknya. Bagaimana keadilan beliau? Dia turun ke lorong-lorong di kota Madinah. Kalau malam-malam dia turun ke lorong-lorong kota Madinah, melihat masyarakatnya, melihat rakyatnya, apa ada yang kelaparan, apa ada yang belum makan atau yang belum tidur karena kelaparan. Dia berkeliling di kota Madinah untuk apa? Melihat rakyatnya. Kenapa? Karena cinta dia kepada rakyat, dan juga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kepemimpinannya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kenyamanan dalam negara itu adalah pemimpin yang adil. Kullukum ra'in, kata Rasul, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kamu diminta pertanggungjawaban. Ini juga menandakan kepada kita bahwa terbentuknya dunia suatu negara, maka harus pemimpinnya pemimpin yang adil juga. Maka di hadis Rasulullah SAW juga dikatakan Rasul, apa katanya? Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan pada waktu itu, tidak ada yang bisa menaungi. Kalau hari ini misalnya datang musim kemarau, panas di luar sana, kita bisa pilih payung ya.

0: bisa beli payung, nah, bisa naik becak, bisa naik mobil supaya tidak kepanasan, atau berlindung di rumah dan lain sebagainya. Tapi pada hari itu kata Rasul tidak ada lagi naungan. Berarti panasnya terik matahari itu luar biasa. Nah, di hari kiamat kata yauma la dhilla illa dhilluhu, tidak ada lagi naungannya kecuali naungan Allah. Pada saat itu katanya ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan ini yang pertama yang disebutkan siapa? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Itu yang pertama yang disebutkan. Padahal ada lagi 6 lagi. Wa syabun nasya'u fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang rajin beribadah. Ternyata yang pertama adalah imam adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu kan kalau dalam daerah cuma satu, dialah kepala daerah ya. Kalau pemimpin dalam negara presidennya gitu kan. Jadi kalau ulama-ulama banyak orang berulama. Jadi itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mendapat naungan itu yang pertama adalah imam yang adil. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita, kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang ada di negara kita ini selalu adil kepada rakyat, supaya rakyat menjadi tenang, menjadi nyaman seperti yang kita inginkan. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan negara kami negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana rakyatnya tenang di sana, enak di sana, nyaman di sana. Nah, itu Mbak lihat ya. pendengar FM di mana saja pun berada. Nah, itu pemimpin yang terstruktur, artinya yang mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian ada maupun pemimpin yang non-struktur seperti pemimpin rumah tangga sampai pemimpin dirinya sendiri. Ternyata kalau dia enggak jadi presiden tetap dia pemimpin. Jadi gubernur enggak jadi gubernur ya, jadi kepala daerah, bupati atau wali kota, enggak jadi wali kota dia jadi camat, enggak jadi camat dia lurah, enggak jadi lurah RT, enggak jadi RT kepala keluarga. Tetap jadi pemimpin.
1: Tetap ya, Ustaz,
0: iya. Enggak jadi kepala keluarga, pemimpin diri sendiri. Okay. Ini dipertanggungjawabkan juga nanti. Ternyata kita punya tangan, kita punya mata. Diri kita saja kita harus mempertanggungjawabkan kepada kepemimpinan diri kita sendiri. Konon kita yang punya rakyat. Konon yang kita yang punya masyarakat. Kita pertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin-pemimpin kita yang hari ini yang ada di negara kita ini adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Okay. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, sedikit lagi Pak ya, ya biar jeda lagi nanti. Okay, yang ketiga sakhawatul aghnia, kedermawanan orang-orang kaya. Yang pertama tadi ilmunya para ulama. Yang kedua keadilan para umara atau pemimpin-pemimpin kita. Yang ketiga adalah sakhawatul aghnia, kedermawanan orang kaya. Ya, harus orang-orang kaya juga harus terbuka tangannya ataupun terbuka matanya, telinganya untuk mendengarkan jeritan-jeritan saudara-saudara kita yang kelaparan, saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Kalau lah orang-orang kaya kita seperti si Korun, bagaimana? Iya ya kan? Kita lihat dulu si Korun, oh, luar biasa, hartanya banyak. Tidak sanggup lagi dia bawa, yang bawa siapa? Unta, bawa unta, anak kunci gudangnya. Itu masih anak kunci gudang yang tidak sanggup dia. Tapi ketika dia diminta kepada dia untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat, berimpak, dia tidak mau. Tapi apa akhirnya? Dia dimakan tanah dan hartanya juga dimakan tanah. Jadi terbentuknya dunia ini nyaman dan nyaman, ada rupanya peran yang perlu juga, yaitu kedermawanan orang-orang kaya. Nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut.
1: Oke, siap Ustaz. Kita jeda lagi dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 RFM Your Lifestyle.
2: Raw. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 RFM.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

diri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan. Double shot. Triple W.

0: yang masih hidup, yang belum berkecukupan atau kurang mampu, maka yang hadir di sini adalah para agnia, pengusaha-pengusaha, orang-orang yang punya banyak harta, bisa saja diberikannya pekerjaan atau diinfakkannya hartanya itu jadi tertolong pada orang-orang yang kurang mampu. Nah, karena banyak juga saudara-saudara kita yang hari ini dapat pekerjaan hanya untuk makan satu hari, makan dua hari. Nah, jadi disinilah pentingnya peran daripada orang-orang kaya juga, orang agnia. Kemudian yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah warabi'u bidakwatil fuqara. Yang keempat, doanya para orang fuqara atau orang-orang miskin. Nah, berarti ini bertalian yang empat ini. Enggak bisa terbangun dunia ini, suatu negara itu, kalau enggak ada empat komponen tadi, kalau enggak ada empat pilar tadi. Yang pertama, ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua, keadilan para umara kita atau pemimpin-pemimpin kita. Yang ketiga, orang-orang kaya yang dermawan, ya. Kedermawanan orang-orang kaya itu juga harus punya andil juga. Dan kita ingat, tidak boleh kita lupakan juga bahwasanya para saudara-saudara kita, orang-orang yang kurang mampu, ternyata doanya sangat diperlukan, ya. Doanya juga sangat berperan, sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang empat ini, empat poin ini harus ada supaya negara itu menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisa saja mereka orang yang hidup di bawah kekurangan mampu itu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keikhlasan mereka, niat mereka, atau begitu tenangnya, begitu bahagianya dia mendapat bantuan daripada agnia ataupun pemimpin-pemimpin, lalu dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah mendengar doanya. Ini sudah pernah kita sampaikan, doa seorang ibu yang punya anak yang satu minggu sudah tidak makan. Tiba-tiba ada seorang orang pengusaha atau agnia yang dia lagi sakit, sakit berat ataupun punya sakit yang apa namanya, yang berat gitulah. Dia sudah berobat di negaranya tapi tidak berhasil diobati, dan dia terbang ke luar negeri untuk berobat. Jadi dia berobat ke sana, datang dokter memvonis bahwa sakitnya ini sudah parah. Kalau tidak secepatnya diambil tindakan, maka dia punya kesempatan hidup, begitulah. Tapi apa kata beliau? Kalau begitu saya permisi dulu, pulang ke kampung dulu, ke negara saya. Saya mau mohon maaf, minta maaf kepada saudara, teman-teman, dan lain sebagainya, katanya. Datang dokter, ya silakan Pak Rafat, silakan pulanglah dulu. Tapi dengan catatan, cukup 3 hari waktu Anda, katanya. Waktu Anda cukup 3 hari. Kalau lebih dari itu, kami tidak tanggung jawab. Boleh, kata beliau. Pulang dia, dia pergi, dia temui saudara-saudara semua, familinya. Di suatu waktu dia lewat di pasar, di situ ada pajak daging. Lewat pajak daging itu ada tempat pembuangan kuku. Jadi ada daging di situ, dia dibuang, datang si perempuan ini, ibu ini. Dia kais-kais itu sampah, dia lihat ada daging. Oh, ini cocok ini, saya bawa nanti anak saya, mungkin lahap nanti makannya, gitu dipikirnya. Lewat si Rafat itu, nampak dia seorang perempuan yang mengais-ngais itu, dia dekati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bu, kata beliau? Inilah anak saya sudah 1 minggu enggak makan, katanya. Jadi ini nanti daging ini saya bawa ke rumah, saya masak, mungkin mereka lahap makannya, katanya. Loh, Rafat ini, para agnia ini, orang kaya ini, dia menengok ke atas dia. oh kok masih ada orang yang begini ya, dipikirnya. Ya Allah, kata dia. Dia bilang ke tukang daging, eh pak, kasih sama ibu ini 1 kilo 1 minggu daging. Saya bayar 1 tahun.
1: Oh, Masya Allah.
0: 1 tahun, kata dia. Nah, datang ibu ini tercengang dia. Heran dia. Lalu apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang dipanjatkannya terdengar rupanya di telinga oleh bapak pengusaha tadi. Apa kata beliau? Balik lagi dia ke penjual daging. Nah, potong daging tuh. Pak, enggak jadi 1 kilo 1 minggu. Buat 2 kilo 1 minggu. Saya tambah, saya bayar sekarang, katanya. Okay. Berdoa lagi ini, oh, ibu yang inilah ya, yang kurang mampu tadi, berdoa dia. Mungkin di antara doanya, ya Allah, begitu bahagianya saya mendapat ini, lapangkan rezekinya, sehatkan beliau. Mungkin banyak lantunan-lantunan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengar itu si Rafat rupanya ternyata dia mau menangis, tapi karena dia seorang laki-laki katanya dia malu menangis. Nah, berdoa si ibu itu. Lalu pergi, ditinggalkannya ibu itu. Bu, udah saya beli daging untuk ibu 1 tahun 2 kilo 1 minggu. Nah, ibu tinggal ngambil aja, katanya. Balik dia ke mobil, perjalanan terus dilanjutkan. Jadi menuju rumah saudaranya. Sampai di situ ada keajaiban yang luar biasa datang. Dia aneh. Turun dia dari mobil itu, langkahnya semakin ringan. Ringan langkahnya. Jadi dia permisi, Pak, katanya. Kenapa, Rafat? Saya mohon izin, mohon maaf, Pak. Saya berobat ke luar negeri. Saya disarankan untuk operasi. Jadi waktu saya tinggal 3 hari, mau balik lagi ke sana, saya permisi kepada dokter supaya saya minta maaf. Karena sakit saya ini katanya 50% berhasil, 50% tak berhasil, kata beliau. Loh, apa-apaan kau, Rafat, katanya. Tapi sehatnya kau, kata dia. Ah, sehat kau. Kau bilang kau sakit, katanya. Kak, saya berobat, betul, Pak. Saya mau pulang ini, cepat-cepat, Pak. Saya mau temu saudara-saudara kita yang lain ini. Ah, oh, kau ngapa-ngapain kau, Rafat, kata beliau. Ya, udahlah kalau memang kayak gitu, ya, saya maafkan, kata beliau. Ditemui semua, balik lagi dia. Wah, udah. Datang dokter diperiksa untuk operasi. Dokter kaget. Heran dia. Kenapa? 3 hari yang kemarin kami periksa, luar biasa sakitmu, kata dia. Sakit livermu itu udah kronis sekali, katanya. Kalau enggak operasi secepatnya, kamu bisa-bisa kehilangan nyawa, kata dia. Tapi hari ini saya tidak menemukan penyakitmu lagi, katanya. Loh, kok kayak gitu, dokter? Enggak ada lagi penyakitmu. Ya udah, balik aja ke negaramu, pulang ke sana, katanya. Doanya luar biasa, kata. Jadi kita tidak tahu doa yang mana yang sesungguhnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bidakwatil fuqara, doa para orang-orang fuqara. Ternyata didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Si Ja'far nyaman, si Rafat selamat, dia bahagia mendapatkan daging 2 kilo 1 tahun. Doa siapa? Doa bidakwatil fuqara. Makanya nyamannya hidup satu negara, satu tempat harus ada empat pilar ini. Kita ambil kesimpulan pendengar FM karena sudah jam 6 ya.
1: Terasa
0: jam 6 ya. Okay. Kita ambil kesimpulan apa katanya? Laula ilmal ulama lahalakal jahilun wa laula sakhwatal aghnia lahakal fuqara wa laula du'aal fuqara ilahakal lahalakal aghnia wa laula adalal umara la akala ba'dun ba'dun nas ba'dun kama ya'kulu dhi'bu al-ghanam. Seandainya tidak ada ilmu ulama, maka celakalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Jika tidak ada kedermawanan orang-orang kaya, maka celakalah orang-orang fakir miskin. Dan jika tidak ada doanya orang-orang fakir miskin, maka celaka orang-orang kaya. Dan jika tidak ada keadilan pemimpin, maka sebagian manusia akan memangsa sebagian manusia yang lain bagaikan serigala memangsa kambing. Begitu Wak Lia ya, pendengar FM di mana saja pun berada. Berarti doa para fuqara harus, kedermawanan para orang kaya harus

0: keadilan para umara harus, dan juga ilmunya para ulama. Masyarakatnya madani, baldatun, toyibatun, warabbun gopur. Mudah-mudahan Indonesia seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja, jika ada penyampaian yang kurang tepat, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tak terasa ya, satu jam sudah berlalu ya. Dan semoga tadi yang sudah disampaikan bisa menjadi bisa kita pahami gitulah ya Ustaz ya. Semoga bisa kita pahami dan juga bisa menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menjaga nilai-nilai kebaikan, serta menjalankan peran kita dengan penuh tanggung jawab tentunya ya. Dan sekian juga dari Lia, nantikan kembali talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan di setiap hari Rabu ya. Akhir kata dari Lia juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur. Dan melakukan kebaikan

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula, mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan, semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap Muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna ad-din yusra wa la yushadda ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء

0: minad dulja.
1: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi fajar. Demi malam yang sepuluh. Demi yang genap dan yang ganjil. Demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad?
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Irama dzatil 'imad.
0: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
0: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: Wa thamud alladhina jabu as-sakhr bil wad.
0: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: Wa fir'aun dzil autad.
0: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: Alladzina taghaw fil bilad.
0: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: Fa aktsaru fiha al-fasad.
0: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
1: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
0: Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: وتأكلون

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.

Tidak ada seorang pun yang membayangkan sebelumnya akan datang hari-hari tanpa Abu Bakar. Mereka semua mengetahui kehidupan, ketakwaan, dan kelembutan serta kebaikannya. Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan.

Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan. Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka. Semua bisa jadi halal ketika raja menginginkannya.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
0: Quran Surat Ali Imran Surat 3 Ayat 159.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam,

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemprov Sumatera Utara menyalurkan anggaran sebesar 49,53 miliar untuk program unggulan bersekolah gratis sepanjang 2026. Program ini menyasar 104.426 siswa di 293 SMA, SMK, dan SLB negeri pada 10 kabupaten atau kota. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Terang Dewi Susanti Ujung, mengatakan PUBG merupakan salah satu program hasil terbaik cepat Gubernur Sumut untuk meringankan biaya pendidikan masyarakat. Program tersebut membebaskan biaya SPP dan mengacu pada Pergub Sumut nomor 21 tahun 2026. Pelaksanaannya dimulai efektif pada Oktober 2026 dengan tahap awal menyasar 5 daerah di Kepulauan Nias dan 5 daerah terdampak bencana. Pemprov Sumut menargetkan program diperluas secara bertahap hingga 2029. Perluasan mencakup wilayah Pantai Barat pada 2027, Pantai Timur pada 2028, dan Dataran Tinggi pada 2029. Selain bantuan biaya pendidikan, Pemprov Sumut juga melakukan perbaikan sarana sekolah seperti rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari harian.sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, nak jegas-jegas makelek baju mon, adong baju gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
2: Toko aha makelek gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa. Perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
0: Rau.
5: I listen to the radio. Because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: كساء إنسبيراتيف صاحبات.
1: Kisah mengenai Umar pada saat melihat sifat sombong telah merasuki hati sebagian orang setelah penaklukan yang gilang gemilang, Umar berusaha mengajarkan kepada mereka agar tetap rendah hati. Pada suatu hari dia melihat seorang lelaki yang sombong. Umar berkata kepadanya, "Jika engkau memiliki harta yang dipinjam orang, dirimu adalah orang yang mulia. Jika engkau adalah orang yang memiliki akal, dirimu adalah orang yang memiliki kewibawaan. Jika engkau adalah orang yang memiliki harta yang banyak, dirimu adalah orang yang terhormat. Namun jika engkau adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, dirimu tidak jauh beda dengan keledai." Ketika melihat orang mulai berlebih-lebihan dalam menikmati kemewahan, dia berdiri dan berkata kepada orang-orang, "Saudara-saudaraku sekalian, janganlah terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang mementingkan dunia, karena hal itu akan menyempitkan rezeki." Wahai manusia, jangan hanya memperhatikan urusan perut, karena hal itu akan membuat kalian malas untuk mengerjakan sholat, merusak fisik, dan mendatangkan penyakit. Jagalah kekuatan kalian, karena hal itu akan mendatangkan kebaikan, menjauhkan diri dari pemborosan, dan menguatkan ibadah kepada Allah. Umar juga berpesan kepada orang-orang, seseorang tidak akan binasa sampai dia mengutamakan syahwatnya daripada agamanya. Ingatlah, tamak itu akan menyebabkan kefakiran, sedangkan putus asa akan mendatangkan kekayaan. Jika seorang putus asa dari sesuatu, dia akan merasa tidak membutuhkannya. Wahai orang-orang, bergaulah dengan orang-orang yang suka bertobat kepada Allah. Sesungguhnya mereka adalah hidangan yang paling lezat. Aku tahu orang yang paling dermawan dan paling murah hati. Orang yang paling dermawan adalah mereka yang mau memberi orang yang tidak menolaknya. Sedangkan orang yang paling murah hati adalah orang yang mau memaafkan orang yang menzoliminya. Zuhud di dunia adalah ketenangan hati dan fisik. Belajarlah ilmu yang bisa membuatmu merasa damai dan bijaksana. Rendah hatilah terhadap murid-muridmu, dan rendah hatilah terhadap guru-gurumu. Janganlah menjadi ulama yang terlalu keras sehingga kebodohan kalian akan mengalahkan ilmu yang kalian miliki. Wahai para ahli Al-Quran, janganlah kalian menjual ilmu dan Al-Quran agar kalian tidak terjebak dalam tempat yang hina dan tidak bisa masuk surga. Umar juga hadir dalam pengajian Ali bin Abi Thalib di masjid. Hal itu menunjukkan bahwa dia ingin agar orang-orang belajar pengetahuan agama, agar mereka zuhud terhadap dunia, dan agar mereka melawan syahwat yang selalu menggoda.
0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: iklan, auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. This.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh hadir kembali melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: bulan Mei 2008, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Keraton Ngayogyakarta Adiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar hajat pernikahan, menikahkan putri ketiga, terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurkamnari Dewi, yang kemudian mendapat gelar Gusti Kanjeng Ratu Maduretno yang dipersunting oleh Yun Prasetyo SEMBA yang kemudian mendapat gelar Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat. Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta itu sungguh menyita perhatian masyarakat Jogja. Meski sudah ketiga kalinya Sri Sultan Hamengkubuwono X menyelenggarakan perhelatan mantu bagi putrinya, namun keagungan pernikahan keraton tetap dia tarik sang pengantin itu sendiri. Dan tokoh di balik penampilan sang pengantin adalah juru rias.
1: Kalau saya merias pengantin itu dan pengantin itu menjadi cantik, itu akan menjadi kepuasan dan kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah, insya Allah nanti pada tanggal 8-9 Mei saya mendapat anugerah, mendapat kehormatan untuk merias pengantin putri ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
0: Kepuasan dan kebanggaan sungguh dirasakan oleh Ibu Lis Adang, perias pengantin yang sudah 20 tahun menjalani profesinya ketika mendapatkan kepercayaan dari Kraton Ngayogyakarta Adiningrat untuk merias Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Insan edukasi Tiawani Sintawati. Ibu Lis adalah putri pasangan Ibu Yulianti dengan Bapak Setiawan. Ibu Yulianti Setiawan yang kini telah almarhum dulu dikenal pula sebagai perias pengantin yang unggul. Perias pengantin yang selalu mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat termasuk putri presiden. Dan memang sejak awal Ibu Setiawan telah merencanakan Ibu Lis putrinya sebagai penerusnya.
1: Pada saat beliau populer ya menjadi seorang perias pengantin itu, dan beliau merasa mempunyai anak perempuan, sehingga anak perempuan yang pertama ini saya, maunya beliau itu jadikan kayak putri mahkotanya gitu kali ya, yang bisa diwarisi, yang mau diwarisi bidangnya.
0: Ternyata apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Ibu Yulianti Setiawan menjadi kenyataan. Ibu Lis Adang putrinya telah menjadi perias pengantin sekaligus juga mewarisi kesungguhan dalam melaksanakan tugas sebagai perias pengantin dan mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat tinggi negeri ini, termasuk putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.

0: Ibu Liz Adang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1964. Menempuh pendidikan formal sekolah dasar, kemudian SMP Negeri 5 dan SMA 3B Padmanaba, Yogyakarta. Setelah itu, kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta. Belum lulus kuliah, pada tahun 1984 menikah dengan Bapak Adang Pratiknyo Widakdo dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang telah beranjak dewasa. Yang pertama lulus Fakultas Vulkanologi Universitas Gadjah Mada dan yang kedua di Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu, sejak kapankah Ibu Liz Adang menekuni profesi sebagai perias pengantin?
1: Sejak saya SMA dan saya kuliah itu sudah menjadi asistennya almarhumah ibu saya. Kemudian setelah beliau meninggal, pada waktu itu saya juga hamil tua. Kak, saya sempat vakum sekitar 3-5 tahunan. Kemudian saya membuka diri saya. Memang sempat nervous ya mbak ya, sempat nervous. Apalagi yang namanya ngerik paesannya itu kan tidak mudah. Saya alhamdulillah sudah diparingi dari suami ibu saya ya, warisan itu sudah ada. Tapi teknik untuk ngerik itu kan juga belum pernah saya lakukan. Kemudian alhamdulillah teman-temannya almarhumah ibu saya itu baik gitu ya. Jadi beliau yang mengajak saya, beliau yang ngoyak-ngoyak saya waktu itu, kapan lagi kalau kamu terlalu vakum terlalu lama, kamu tidak akan pernah berani dan kamu akan lupa gitu. Jadi ada beberapa temannya almarhumah yang dulu suka menjadi asistennya ibu saya itu yang selalu mendampingi saya. Asmani pun Ibu Tris waktu itu ya, beliau mendampingi saya. Jadi kalau saya mulai sudah saya gambar, kemudian ngerik, beliau yang masih ngerik. Saya melihat yang dengan sama, kemudian saya belajar gitu. Ya nervous pasti nervous, tapi dengan latihan tekun ya, ya akhirnya bisa berani untuk tampil mandiri.
0: Insan edukasi, meskipun jalan yang ditempuh Ibu Liz Adang menjadi perias pengantin nampak mulus, namun sebenarnya tidak semulus yang dibayangkan. Sebab pada waktu itu, tahun 80-an, usia seorang perias pengantin sangat mempengaruhi minat pengguna jasa perias pengantin. Semakin senior, semakin mendapatkan kepercayaan. Itu pun dirasakan oleh Ibu Liz Adang. Suatu ketika, seorang ibu ingin menggunakan jasa Ibu Liz Adang merias pengantin putrinya. Namun, begitu mengetahui bahwa putri setiawan, yaitu Bu Liz Adang, ternyata masih muda, niat itu diurungkan. Namun, itu bukan menjadi kendala atau halangan. Pada saat yang bersamaan, Ibu Liz Adang membuka kursus rias pengantin. Peserta kursus rata-rata sudah setengah baya.
1: Ibu lebih suka saya rias yang saya, walaupun saya masih muda tapi saya sudah menjadi guru, atau ibu mau dirias oleh ibu yang sudah setengah baya tapi dia baru belajar. Jadi saya pikir usia itu kan tidak menjadi satu pedoman dia pinter atau tidak ya, tapi berdasarkan pengalaman.
0: Dan sejak itu, usia seorang perias pengantin tidak dipersoalkan lagi oleh pengguna jasa. Yang penting, ia bisa melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Maka, mulai tahun 90-an, lahirlah perias-perias pengantin yang masih muda, lulusan berbagai kursus paes yang ada di Yogyakarta, baik lulusan salon-salon kecantikan maupun yang dikoordinir oleh HARPI atau Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia di Yogyakarta. Insan edukasi, Ibu Liz Adang juga tergabung dalam organisasi HARPI tersebut. Di sini pula, Bu Liz Adang yang pada masa kanak-kanak hobi menari dapat menyalurkan hobinya.
1: Suatu ketika, kami dari ibu-ibu himpunan Ahli Rias Pengantin gitu ya, diminta untuk membawakan satu tari di acara PKK tempatnya Ibu Dia gitu ya. Pernah kami menari di sana untuk acara suatu acara gitu, dan kami latihan menari lagi. Betapa bahagianya saya bisa menari lagi.
0: Menari adalah hobi sejak kecil. Pada waktu duduk di bangku SD dan SMP, setiap kali diadakan por seni, Ibu Liz Adang selalu mendapat medali kejuaraan. Bahkan pernah meraih juara satu seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga dua kali. Bahkan semasa di SMA 3B Padmanaba, Ibu Liz Adang masih mengikuti berbagai pentas tari dan lagu yang memang sedang marak waktu itu.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Ibu Liz Adang. Insan edukasi, dari profesinya sebagai perias pengantin ini, Ibu Liz Adang merasa sangat bahagia karena setiap saat mendapatkan saudara baru dari keluarga-keluarga pengantin yang diriasnya. Kenalan baru dan saudara baru itu pun dari berbagai kalangan dan strata sosial. Profesi perias pengantin juga menuntut disiplin yang cukup tinggi.
1: Perias pengantin itu pekerjaannya diatur dan dikejar waktu. Ya, dari menit ke menit selalu akadnya jam sekian. Saya harus berangkat jam sekian, harus memplanning waktu. Oh, pekerjaannya sekian jam, saya harus sudah bangun pagi jam sekian, berangkat jam sekian, planning waktu yang sangat ketat sebetulnya.
0: Apa yang dikatakan Ibu Liz Adang baru mencakup untuk satu pengantin. Prosesi upacara pengantin Jawa biasanya diawali dengan pasang bleketepe dan tetuwuhan, kemudian siraman calon pengantin, diteruskan mitodareni. Esok harinya upacara akad nikah yang diteruskan adat panggih pengantin dan diakhiri dengan tasyakuran pernikahan atau sering disebut resepsi pernikahan. Rangkaian upacara tersebut kadang membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Belum lagi jika suatu ketika harus menerima 2 pengantin. Lalu bagaimana Ibu Liz membagi waktu?

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.
3: Jadi kalau yang mendaftar yang pertama pasti akan kami prioritaskan. Kemudian kalau yang daftar kedua, saya memang harus matur bahwa saya sudah mempunyai pengantin A. Jadi gimana, apakah Ibu kerso untuk saya istilahnya apa, double gitu ya Jeng ya, double pekerjaan. Jadi saya memang prioritas yang ke A, yang B kerso enggak. Saya nomor 2 kan, walaupun tingkat pekerjaan harus sama diselesaikan semuanya. Tapi mungkin yang di A, mungkin saya bisa menunggui, bisa memasukkan ke gedung gitu. Tapi yang di B, mungkin tim kami yang direkkan ke gedung. Beberapa kali pernah kami lakukan, dan kami selalu harus matur dulu.
4: Insan edukasi, untuk menuju ke titik sukses sebagai perias pengantin seperti Ibu Liz Adang, ternyata harus melalui proses yang panjang. Bakat yang diwariskan oleh ibundanya masih perlu diasah dengan belajar dan terus belajar dari perias pengantin senior dan disertai.
3: Memang dari dulu yang namanya perias-perias yang sepuh-sepuh pun juga mengajari kami untuk melakukan satu ritual ya. Ritualnya ya, tapi sekarang ini ritual itu saya gabungkan dengan agama yang saya anut gitu ya. Kalau saya puasa Senin Kamis tetap gitu ya. Kemudian saya membantu dengan sholat-sholat tahajud, sholat malam gitu ya. Itu memang ritual-ritual memang ada. Karena apa? Pekerjaan ini juga tidak mudah. Tidak mudahnya karena saya harus sehat, saya harus bisa melaksanakan tugas. Karena apa yang kapan kerja sudah nimbali sekian banyak tamu, ada satu pagelaran di situ gitu ya. Jadi saya harus meres pengantinnya juga harus dengan kesabaran, ketelitian, dan membuat dia menjadi cantik. Ritual puasa itu kan hanya sebetulnya kan mendekatkan diri pada Gusti Allah. Permohonan-permohonan itu kan untuk keselamatan sendiri, untuk kesehatan, untuk kepercayaan diri saya bisa melaksanakan tugas, kemudian untuk membuat pengantin itu juga menjadi cantik. Kita bisa percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Tapi apa yang akan diparingkan oleh Allah pada kami, kita tidak tahu. Tiba-tiba, oh saya diparingi tidak sehat sehingga tidak bisa melaksanakan tugas. Bisa saja Allah memberikan seperti itu.
4: Ibu Liz Adang sangat bersyukur karena hingga saat ini, setelah puluhan tahun menekuni profesinya

0: sebagai perias pengantin, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu Liz Adang sadar, manusia memiliki keterbatasan sehingga kepada Tuhan Sang Penciptalah segalanya diserahkan. Ketaatan menjalankan perintah agama itu telah ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tua Ibu Liz Adang. Saat maghrib, semua anggota keluarga harus berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pola penanaman disiplin yang sangat bermanfaat bagi profesi Bu Liz Adang tersebut.
1: Saya emang ingin terus berkarya. Saya ingin tetap, insya Allah paling sehat terus, dan saya tetap bisa menjadi seorang perias. Saya juga kepingin mungkin go nasional ya, supaya tidak hanya perias-perias Jakarta aja yang ngetop di dunia Indonesia Raya ini, tapi juga dari daerah-daerah.
0: Insan edukasi, ternyata profesi menjadi perias pengantin Jawa hasilnya cukup menjanjikan. Apakah insan edukasi tertarik?
1: Dunia rias pengantin ini tidak mudah, jadi memang dia harus mau belajar dengan tekun, itu yang pasti. Karena memang buat untuk menggambar paesnya itu tidak mudah. Jadi memang dia betul-betul harus mau belajar, tekun, dan sabar. Kemudian punya semangat, keinginan untuk dia menjadi seorang perias pengantin.
0: Ibu Liz Adang yang telah menjalankan ibadah haji itu menganggap keikhlasan menjadi suatu hal nomor satu dalam hidupnya. Sampai saat ini pun, Bu Liz Adang masih terus belajar tentang keikhlasan. Lalu, bagaimana masyarakat Jogja mengenal sosok Ibu Liz Adang?
2: Sepenglihatan saya bagus ya, halus, hasil dasnya halus.
3: Dia termasuk high gitu.
0: Bagi seorang perias pengantin, mat yang diterima.
1: Untuk insan edukasi, anak-anakku sayang, teruslah semangat. Baik belajarmu dari hari ini hingga sampai sekolahmu nanti. Kalian harus belajar tentang keterampilan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya ilmu di perguruan tinggi. Jangan lupa anak-anak juga harus belajar tentang keterampilan. Apa yang kalian sukai?
0: Insan Edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini dari Kota Jakarta. Kementerian Agama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia akan memperbaiki sarana-prasarana di 700 pesantren dan madrasah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia melalui program pesantren Nyaman Belajar. Ketua Basnas RI, Sodik Muzahid, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen Basnas dalam memperkuat

0: percepatan infrastruktur pendidikan, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga. Beliau juga mengatakan program itu diharapkan dapat terus dikembangkan, terutama pada tahun anggaran berikutnya. Sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki basis keagamaan sekaligus penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia memiliki 42.000 pesantren dan mayoritas dikelola secara mandiri. Namun dari jumlah tersebut masih banyak pesantren yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain, Kemenag juga baru membentuk dan melantik pimpinan Direktorat Jenderal Pesantren. Maka, kolaborasi ini menjadi strategi dalam memperkuat tata kelola dan sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?
0: Raw. This is

Nabila bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit. Masih sekilas mengenai stretch mark, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

0: Skerlil, seorang sastrawan terkenal dari Skotlandia, pernah mengatakan, "Jangan pernah berserah, jangan pernah berputus asa, melainkan bangkitlah dan hadapi tantangan hidup itu dengan positif. Berjuanglah untuk mengatasinya, maka Tuhan akan membantu di samping Anda."
1: Insan edukasi. Banyak orang yang menjadi putus asa dan membuang impian mereka setelah mengalami kegagalan. Banyak orang yang berhenti berharap setelah mengalami kekecewaan. Namun bagaimana Anda dapat mengetahui apakah semua itu akan menjadi kenyataan atau tidak, kalau Anda tidak terus berusaha mencapainya? Belajar dari kesuksesan orang lain dan belajar dari kegagalan Anda. Tengok saja ketika kapten kapal atau pilot pesawat terbang menghadapi badai selama perjalanan. Para kapten kapal dan pilot pesawat bukan ahli penakluk cuaca, tapi mereka menjadi terampil akibat sering menghadapi badai. Segala konsekuensinya harus mereka pikul sendiri. Keputusasaan tidak ada dalam benak mereka. Mereka melakukan antisipasi dengan sikap positif. Belajar akan membuat sebuah bayangan sukses dalam diri Anda. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang pantang menyerah?

Sekian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Hey sayang, emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai rantau, dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Rau FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku. Emang

105 FM. Rekan Rau, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering. Oatmeal cocok untuk kulit sensitif. Alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker pabrikan memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheetmax untuk hidrasi, Climax untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle. Your Lifestyle.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya, hanya di 105.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laisa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'ru

0: hasanah.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: Fasbir sabran jamila.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: Innahum yarawnahu ba'ida.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: Wa narahu qariba.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
0: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
1: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan.
0: Wa la yas'alu hamimun hamima.
1: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya.
1: وصاحبته وأخيه
0: dan istrinya dan saudaranya.
1: وفصيلته التي تؤويه
0: dan keluarga yang melindunginya di dunia.
1: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
0: dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala.
1: Tad'u man adbara wa tawalla
0: yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama
1: wa jama'a fa'a
0: dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya
1: innal insana khuliqa halu'a
0: sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazua
0: apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah
1: wa idza massahu al-khairu manua
0: dan apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir
1: illal musallin
0: kecuali orang-orang yang melaksanakan salat
1: alladzina hum ala salatihim daimun
0: mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya
1: walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum
0: dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu
1: للسائل والمحروم
0: bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta
1: والذين يصدقون بيوم الدين
0: dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
0: dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya
1: إن عذاب ربهم غير مأمون
0: sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: والذين هم لفروجهم حافظون
0: dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga

0: untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

itu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap. 5 tipe. Berapa tipe? 5. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah enggak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmatnya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Di mana rahmatnya? Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Orang sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah, tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu. Jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikir. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak taaruf, Bu, taaruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif ma'rifah.

memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apapun dengan kasih sayang. Mendidik anak dengan kasih sayang. Kadepa ayah, nyah, nyah. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ayyarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu, yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, ibu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilillah zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan diingatkan enggak? Ya, coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya, kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu? Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna, 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau gak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu
dengan

kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya silahkan, bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah tiga, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya silahkan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah tiga yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya, ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa? Gumaya teh. 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3, salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka. 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, "Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat?" Saya tanya balik, "Contohnya gimana, Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan. Saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat,
Maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya, di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa, jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat, berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Tuh, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia, salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu, saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina, kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Nah, itu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf, saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton. Aktivitas begadang. Tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Da. Da. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh. Bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini, A, H, H itu di sini. Ketika ke sini, H. Ketika ke sini, Kho, Kho. Kan? Sampai Da itu Da di sini, Da. Sampai ketemu Ba. Gampang, matiin aja hurufnya. Ab, At. Nah itu sumber suaranya. As, Az, Ab. Ya, harakatnya cuma tiga. Namanya ayu. Kalau enggak A, I atau U. Ab. Kasihkan A. Ba. Kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin B. Dibesarin U. Nah, ini pakai Z. Dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat. Terlambat dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40 surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat mau nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun.
Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghaffar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, ah sholat, ah ada sholat mah nomor dua tuh. Ah izin aku itu ke masjid, ah ada tamah sok soleh wungkul. Ah, paham? Ya? Yeah. Maka yang keempat ini ditambah ada zolimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini gak usah dijawab karena Allah sudah maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan, bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zalim juga? Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh, itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya enggak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya enggak hujan? Bawa panci, bawa apa, tok-tok-tok-tok-tok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu
Yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka, dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Nah, ini ya. Coba, nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya ghafurun. Apa namanya? Ghafurun. Wah. Ghafur. Pak Ghafur, gak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, Allah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana nawan wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Lima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39. Di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kullasyai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah, walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya. Profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa, kan? Terus Anda ingatkan. Ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah gitu. Dikenalkan lagi, la taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba, Pak. Qul ya Muhammad, katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya, ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka. Buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Tuh. Marah atau tenang? Tuh. Non siapa dia? Oh, non siapa? Tangan.

Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, kul ya ibadi, pakai kata iba, hambaku. Pakai ya, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya tiga di ilmu nahu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasid, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan kalau benar tobatmu. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat, ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau enggak percaya silakan gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. Sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat namanya ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Nah, ini kita ngaji bukan cocok logi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya? Ngaji dapat ilmu, dapat pahala, setelah itu lisan mencela. Pahala diambil, celaan ditutup. Belum dapetin. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak salawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak salawat pada Nabi, itu orang yang sering salawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Salawat, banyakin salawat, salawat. Dengan rasa cinta, walaupun sekedar salawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus sholawatnya, baru keluar dari lisan, ah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kali.

0: amal sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan salawat dari Allah. Apa makna salawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Salawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustadz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli. Ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya. Aya nu ngintun. Ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda enggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang, ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih. Baju? Kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh.
1: Hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah etate modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah, jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata asayyatal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan, ini berhasil. Tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya, 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam, ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan, dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah, melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah, sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana, ya kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita? Masih ada, tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama, bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. This is my face.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas Muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah sholat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya, pendengar. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya,

0: yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.